Robot bro. Kamu dari surdu, pikir suka sih kata langsung sudah tiada yang maya. Peculiar kau sih pasti kurang di. Tapi lu, kusus, kusus, kusus, kusus.